Se pion chekilu, nou ka anonsi la mor moun nou eme anshay, Beverly Polius, pli me rekonet kon Doun, an P.O. Viefo. I twe pase an l'opital St. Jude, mekwedi li 15 juye l'anè isi, an laj 58 l'anè. Awajman pou leteman, Beverly Polius, pli me rekonet kon Doun, ka y jwen anonsi adan yon lot misyon. Kwa apwezan y kouchan kay mor Lazarus, shime dok la, Viefo.